0: Eriheria omutunga omochihanda ni chindu chikalu makutsivu. Omumuulu obuhanya emikorere meuma meuma yangana watiche echihanda chetu numuyi wetu kukuyika kiria okubukoni obwa Ebola.
1: Asaha omundu ama hola na Ebola kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka kuse omundu ama huhana kutsivu ama sala nerehara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukoni Ebola ikasiala okomubiri no movindu ebyalwa kakulesha
0: eriwa ticha meriwa ticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu oliya hola no bukoni ebo Ebola kutse eritula nako no mukoni owa Ebola isitwapima na hake eriya tubenebene enyumba kutse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo
1: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na Vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echihanda chetu na batutimbirego
0: Eriria abanganga retukorera tukabitwa mabii wa ticha kandi twa mabii wa ticha na behanda bekuwetu okwikakiria okubuni obo Ebola itunashikirie abatunga betu
1: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isitwa tabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abandu
0: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukoni obo Ebola
2: Pesa mago money tunajua kupata pesa ni moto hizi siku lakini we bado unajaza mifiko na cash Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.